0: Istället för det är Becky Hill, vad de judda det som att say something. Ryan och Gayla, och good evening till kohatle det som är på
1: Alissa. Hej, Jahaja!
0: Hej, det var hej, Jahaja. Det är Asad Lashay Kjell, mig med Lita Sasse.
1: Good evening, och det är ju till retorna, till att kompis som mig, KSU, Freshers Week, Joe, Universita. Lahar ju mig. Lahar ju mig, så att lahar ju mig, Fadila, lahar ju mig. Biex inti titwal fiċċand biex terba ħafna nirga li zbih u anka naqamerċ naqamin kollox insomma, so ħafna atmosfera sabiħa
0: ħafna vera sabiħa,
1: so kudu goss u għada zgur traw li l-rajin sawa
0: iva, għada jkunem loba speċjala ħafna jidula blind cake test taste test, bas għamend grazzi kbira għal dil cake box fej iva jena jidula ħati gwadanja minna parti dik il 50 euro credit li tinsa terba minna the cake box issa u kol tiprova daqxej ta' cake flavors u aktar matata aktar mill-opponentijak, ovvjament tirbaħ dik il-kredit grazzi kbira għal The Cake Box. Il-veri kollox għal-għadam, somma, mis-sidda ta' fil-ħodun, uddi.